0: anana ga apelun tiko alung na atatan na apelun aurang itiang utamin na umiak kagak tuar gong suna baano kak kangan itu pekaklut tiba kang susun na yura kama kalun na alung mat ko itu Uwing ako yung aklo kung tamin o mayroon. Nang aklo mo tamahan ako ay siya halo. Ikla at sige siya yung mayroon nila ako sa mga. Kapya sila ako sa mga. Ang matapos, iklo rin aklo mo tikilig at ikaw maligyan mo pa kaya aklo halo ta. Kisang ma. Ang matapos, iksa aklo halo siya na upa. Dako akayang mat. Ikaw maligyan. Tapong ikikuyaw at mayo aklo. Majuak sih malah sudah dan angin dia oktak dan dia aja kau dan nara panenik pekat kalah semua dan bantu pas sudah senjeng tak pernah pernah masih ayak semu aku teriak semu dan angin nak dia oktak aja kau pan aku teriak semu Anga kau lagan tak kuno eksak soan aku saklon. Iti sakpu, ino kayang. Tahu mengalir tapi sakta tinggi semua kami. O kapil jago kalu nau jago lo ya aku titu kisin yang itar. Kaya sil tunga pikir aku mau watin untuk tu. Kap ya kita aku semang mereka time. Time aku saklon. Ama ikin mereka tahu mengaku sikseling. Taikunung ilatin nito, taikunung araksim ng tatawon nili ukyong kata ilaksim ang ilaksim ng alo sa kausikal kisya nili kami kiti kuluwa ng mata at pingasun ni kami kakluta ka tamang na yan utilaksim ng kita utaksim ng kakluta ama tamang tumikan niya ng kakluta ukyong kala sa Jatini, ila, jatini juga. Dapat, uita aku, saya dulu tahu nak semua uita aku orang negam. Uita aku tahu kamu, kalau nak uya aku dulu tahu uita aku jaga. Aku sudah lalu kepiye kata aku. Saya menawar. Dapat, asyila, uila tu. 15 ukio qarallunga qitornartaalaarsimaga masibullerpaam qitornaralertugu upangaakuinuungmat aaja qanuingillunga ukioqtillugu aanniaq tualuloorsimaga aksuaru pisigunnaillunngaluunni kisiani uima aksiarpatuinnarlunninga qamutiinnullu ammalu aullaaqaangatta inillaksalaorlunninga Iglerin yakin nak jaga perlunya. Saya menolak semua juga ukiruk tak. Aku jaga. So nampak ni ukur nak tua lunun mesti isi betulnya lihat. Saya menolak semua kemana nak tua. Karena isi bulat pak aku tu yang nak. Dah mangan angin pingasun nak kay. Papa tahu lah luni. Untuk kau yang nak masak semua pisi malang luni. Uti ko yaw nang mauwanun. Pisigun nang ilunga suli. Ama kalila ako si Majaka. Ama do, ibiang ang ama amagun na suli. Ayok iksoktaw ka malo. Nagkatang niyaktang hindi. Imikatang niyaktang hindi. Tamo ko titiak luho. Imik siya nga nilo akik titiak luho. Sinigya ka nga matayaman na gupakatang. Tayaman na pi... Aku jaga mudah menipikili aku semangku. Enak aku nilu. Amade bantukan najila kama singailah kama ilah. Bisikun nak saya aku ngal. Aku jaga nilu. Amade bu singailah kalau aku ngal. Nukan tak kisah mengalu kamu. Amau kau nilu anak tuarung mudi nukang. Amau suri bisikun nilu tak ngal. Aku jaga tetapi nak pada kalung ni kata mana, wema, namun lu awal langnya kahat. Tuh mesin alak si malak lontik nyoko si majo kang malu. Aku sayak si malak lontan nyoko si majo. Angga kasih ya kami okak lont. Net nang niyo kami gakami tekan kasih taro. Nunami tek teman si nani. Tema gue iglu bingang tek bikan ni. Okau tak. Ngacoy lang tapon nakar. Tak boleh tu sejak mua ikut mejaran, tapi malak til. Ikut mejaran tu sama kisaran nak lom. Tapi yang nega ada apa? Bisa malu. Takkan nak tapi siapa nega kalau ni tu amak tu. Dan angga jua ini ni lak tu. Di malak. Amaratu Abala Asila Iktu Mekanak Tuala Muntu Sarama Aparatu Tano Kisua Lukiana Kisua Ngitakalago Nukit Tukaiga Suakai Matildak Nangimot Ibu Nerek Sangan Tamana Nuna Gizab Tauna Nuna Sangan Nuna Kaktu Amakani Nakanak Tuni Nukit Puriti Yoro Pilak suni lunatang nanti siakam. Ukusik puli ko ay makalang. Nibi nga wala ako si mga matapagos din. At tatak si maluti ukusik puli. Dahil mo na ito wala ako matapagos. Kisitak sila suko ukusik. Ukusik puli alo niyo iman na. Pilang niya. Nutik pada tiga meter kau nanti aku luar tidur. Uku sih kau raja tak asyila. Kau raja tu orang pun. Uku kau tak kau jatuh ngasak lagi. Time angin aku. So kau pakak pada orang nanti. Uku ada kami tak kau jatuh nisila mutak tu orang sendiri. Kang nari usah kemas jual nuna gizab. Kapian, dapat nutik perjuangan makan nanti makul. Bila kau nak tunjuk lo, okau tunjuk nengah pangnak pagi lalu. Sekutu kau jualan nengah. Amasi ulu ane okar tunjuk. Usilak sok pagi tunjuk. Ano kahalak tuar tunjuk. Dah sil tunjuk. Takai lalun, usi laksan tiakun. Kolega selalu makung mago, selalu maklu poklu, daung aku maklu. Fikatin dengan kolega, anin yaklu kolega. Pahu si kalu isi semalut. Hebale, akadin. Miklang mago najak daung, ibu itu dua orang masih. Mungkin yang magu na yok tapi ane gerak tu. Kulit tangan tapi mana sih tu? Dah mana amah kam tapi ngante kulo yok tu. Dah mana fitur tuladu, fitur ladu. Dah mana kulit tangan. Eh, asalnya ane dulu tahan dulu yang. Okau tu dulu nengah. Mana gua sekumak. Ane gakon nengah sana ikat tu. Iman nengah ikat tu dulu. Adok lugu kami kamang nak pak. Adok lugu taman kami kamak adok luntek. Anguting mata kangen mata ikil. Taman pingin nak semangau ni sulun. Ibu jual orang mata mana najuk. Iman nak semak. Iktu jual orang sun. Iman kani itu kulun ubat ni tu saja tu jenar. Kisahnya toklu dahulu. Okau dulu nengah tuh siapa dahulu. Dah mahu pingin nak sama aku. Ila angin nak sama aku. Tuh siapa luaranu? Tuh siapa keluaranu? Sokosak perjengil. Ibu ni luar teman. Bahu nak kuler kau ilah tu tiku asyik. Atik tu orang kau ilah tu. Imana tang mau nalu nak tu? Dah buka kutik tu orang kau ilah. Tava sapeler zoome kooram kanu inuune reksetin okaatilluni taanneernak mikittuurin. Adeli nutakkagoomakua engeinak tusaktausuut. Adeli tukseen olla. Tava kamutinu paamakam tusaktausuutikkaarnukluni ibu joanung matumungu tusaktausuutikkaarnukluni. Ikutuarorong masila luktaarorokos. Tita tuarorong. At ilataan na nasuwaktabu miklikko ulaklun. Taangmo nadunang. Tuksiakso ulaklun. Nangaksiaklun lo imeaklun lo. Imeakami nangilaklun. Nangituin nalaklun tamahan kamutisantin. Nangaksilun lo. Tänne ennen ihmen nähtyä magero tämän ihmisjuhlu tuossa kävissä on tu aksen magitten jäljungat jäljään se kokpallettu ihmen nähtyä har se kokpallettu se jaman ihmisjuhlu nokkakallettu ennen että tuossa saa Tujaksa yo kaya onnam pekatigatan yo kaklun akotik saksiyon na kamatapani kita kamuting tayam pisusil tukusa yo naklun ta tayam nipa magsulo ako na kaya kami okaklun abo na gawpukin na kamun angin naksamun kanang nayagat tan ani ko kaya galaklapun ibal pukin nga gutay ko na kaklun Asyila inga kasidut inga kalau kagdulut tamang ibalong kapasaklut manitok sa oro yaklut igluiglun iman sa kain na sukta kalau kamut tapos sa pikay kama pirangamulo kaimagaw kama manakasunilo malikko itulun Tän asuilla nokkahtuu taununga katsakkoisi. Tääk tuolun. Niikik sunnilu. Piksik tuolun. Anuraak tuolun. Taununga katsakkoisi. Nengen on katte okautilu. Tän näkeeko kanaktiiva. Sinäko kauisang näkamiin. Tämä pysysiilu. Tämä kaikki kangatu saksaa kuluaklunni. Takuksa on. Mikiluang magong asikkan niyan ko ang anak sa mun. Kauti niyakat. Takbaw tumamik sa ano ingikakan nila ako. Ang anak sa mga kati ko. O kutaklo niyo taman siyo kay sikusang ni kong ito alam mo ukihangan ni siku ni kong. O kutaklo niyo ko daksi mayumilak sinutan na loang naka. Pisukatag sunitay ma. Taong nanayok kao yabot. Iglubig ako tayo na ikumakaw makimakaw. Taguksaw wag sunakaw maaksuk wag sunit. Taong nanayok kao yabot ibujualo. Kay makati. Taba nakaw tilak sot. Asura Kaumari tähän naksun äkkunen ei ollut koisissa. Tämä sekennilingissuni suli sekennilingissuni. Takpang ne tuvaa, missä ei mennä pujuuria koisissa luulunni, monekaa luulunni. Suolupang ne pujuuria aktuinnaa. Tuvaklu tekuksia onksun. Tämä on kaklunni. Kini ko paglunong nigo tagpawang amayo akasong niyakot. Tugsela akluta tagpawang amayo alak buguduwang. Iman ayang ilawang iti akluta kami lumaw kakpagkalo akluting. Sunaw ba man na natagawi akluting. Imaw na sugiyalok. Ako tikaktitawlo akasimati akluting. Asila tuwang wala katitapang na kikilikat. Yaklun tu, tak pakam kami tu bimata tak pak kot tiglang akhir suni tak pak subis tu asyiratan iklu bika upak tu tih tak cuma netrasu yakak tu iklu bika ikcuma ujaratu kalau dia kaklun itu bau tak kaklun itu, orang ada kalau dia kuku bau si kuku ikhsinak dahulu, gitu kaya aku. Dah aku nengatur kaklun, iklu dia lelak kaklun sini. Kau pini lelak tu, ekam mata dah. Ani jak pelak tu, ani jak kaklun, tak sudah dunia. Tak gua lu leun atur dahulu. Kama daku yaktuk iman nattaqin ni tuqtuinna nga siku kalaksi makkuja kaattu alu sauna wakitang ngilu akhlunu uuktuk taju tikilaksi majibu sauna wadi iman naktu alu agalu katong ngayari akangilu daku utimu anna kusugi akangilu tatangni nga nga isumagi ngilu amu onaliti mga kulwa pinigilwa kasung nikum sunawo sila ilwa tayme laksman inung nuga nugli inung nuga gunuki sa kaya hunyan tamatum nga akado tayri laksman itamajitam ni piliokta kano hulo yakto hulo hulo tugo hulo tan akso hulo ni piliokto lakpa
1: Aya, mana ale mana kakuk nak cemat saman. Aya, udah kune mana bangenya mana ni awak.

0: xin được trở được việc từ lâu năm mà đâu nút cái mà đi ta vẫn ngất cho nó cái bịt nạ thì tao lòng nạp ta làm nào nạp xuống đi ăn nạp dọc vượt ra mà ta ăn nạp dọc tạm nạp xa nạ cái dân mưu thật chứ mong mặt thầm áo ngá thế mà áo đi dân mình có nạp cả tân nạp mặt à nó cái bè nạp tốt xíu nếp nạp lưu dân mình ít lưu khiến bà khăn nếp nạp mình lưu tạm mặt cún ngạ cơ lưu dân có nạp cả tân nạp mặt ăn nạp dọc unuk tu sa lang nak me gapti o
1: asui ja e inu bikulu le nuna ngi ma sikume li no ni kwa ron nakam sikume si ro kang tiang an tau ni kang me inu ni ku yung na go sikue nang me idlu le tau ni ngad tiang ani tai ngi inu ro nak pu amma tai kan ni suri tau ni kau ini nak semua orang kini ni agak unwaga lukut, dah itu agak tinjung agak nak sudah kau mukti me, kata takut tu naga mata angme, sini sedang naga ma ingat kami, ikumat kali nak semua orang unwaga lubuk ku, kimi juga sunawa, dah itu ubak taming itu kita tu nak sudah usini ang naga ni jurni utimut, kini siwa orang bersakur. Takor tiki tawe pisolo yak tudi ada ada gari kimuksim sai gua ilan niu rau tu nang nak sunigi kimuksim utimu inga kasin ngame nang mena nani sari yak simung miyanga tai ma udro yak sak tawe rak punga nak kala tu kai katak chim katak kama nak katlan ngama kau ilan yak sima yang udro yak ala lubukwa kimit lukwa tikit tuar saya mai lauk si matlagu. Tapi kalau kau yang mai tay kan kan kan mengat tay kau tikit tu kau ini. Ujung kau yang ni kau tikit tu saya mai lauk si mu. Tay no lauk ni aku ni aku tu kau si kau ni pang ni kau lauk kau amat saya. Kau ni kadang jual kalau kau kimuksim suka susah dia nak nuka kau luka luka nak cuma suka suka susah nak cuma cuma dan maksimum aja nak tiga juta itu halu ini halu kau kadang aku tiga halu itu kami sunau baik kau tapi kadang aku tiga halu ini itu masih tuar tak halu kunjuk, tapi masih tak nak sih malu, cuma tepau kira waktu tak ikut, piu waktu yang ikut, pak tahu tapi masih nak sih mengimut, asyik tepu ujar ini kau tu kelinga, tapi masih nak ikut, kini ni kat aku kuyu cakap suku ni kuha, tapi kan. Putulah orang nikah ni, ujar itu akten ni, upi itu akten ni juga yang, sama saya, ini macam aku tu, saya ko, suka suri sah ni, nauru sama, saya ko itu, sama, upi ngaku, banyak, aku percaya aku macam suka suri aku semua kerja waktu tunggu, orang lewat aku muka, suka ini aku sah kerja waktu tu. Unikat yang nak ayuh aku pui gua tu unikat pengemudu. Kini unik imbat dia kalau unik makut dia alwak semua nak pergi kalau tu. Tapi mesti ujar itu aktor. Kini bawa kalau pak kalau waktu itu sibuk lain. Kini unik Jepun pak kalau waktu itu ini. Ang ulo niya sa liguro ko yan, nagbangmit. Dahil kanun, nagbangmit. Kaksaktik ko kaya sa ito upang nagsakarap ko. Di sukasaktuwa ko yung tayo isa kaya ako si Magdito nga. Nukasungakit to tao nga. Di kimingil ito, di sukasaktuwa ko kaya ako. Nukasungakit to tayo matala ako nga. Tang maksimal aku tu, nunattin oloksuma jugut taakkal pauna ajugutalikkuqtuarui ingiaqqaallakkillutigu nunattin tikilaorsimallarigugut taivalorsuri iman unikkattiarna ajugama taak upinnaluartu upigilortakkalavani unikkaalarisumaqattarniartakka taanna taannaluorsuni tai taivani perunnikkuugama akunneqanigilaan samaani angunas sugeo nangaluunni samaani paloorsu kisiani alernaarsumi angunas sugittiali sinnalaortuma imantallattaamujaarsuk taqimuksaqattarnavineqqu taikku upigiluar upigiluarnikuugakki unikkaaqattaqimuksarna alianagiyaluikku nakuquluilarpalaorsimaqattaqquortuginna tunnerusun muattalaorotta tamannaluk upeqngaqsa atawasi taakku qallunaat qallunisiarperul atangertalaorsimu mag miyunukku kinulerittatuinnarsugit taikku qimmit naammattiaqquurnermalaikku uigattiaarnermatalukia upeqngaqsiaanginnerul illa upeqngaq ukiuraaluungitsuq taakkua tamarmittia niqquqittarpigilaorsimayugi soqqiigi soqa immattiagulu taimaulaorsunni immattiagulu kisiani paana alernaarsumi angunasuguittiali tilannalorama imannallittaa qukiutaqat nangmanit qukiutaq qitautialarsuma angunasugiorutigialugiakku nattermuk kisiani asianungitto angunasugiuttia

yokum. Oke utu taman ini suara tiak su. Nanti aku nak si tunggal ulah si macam tu. Tapi mana kita dah waktu ni. Tepan ini aku sudah dah nunggu. Nunggu tinggal aku sudah. Dah nunggu awal yang dia tu. Tinggal aku masih tahu nunggu nunggu. Taman itu dah kau jung. Tahu nanti aku sudah tinggal aku dah jumpa. Nanti dia tak si main nak pernah aku dah sudah. Man sungai itu kalau tak ada tinggal di, saya masih sangat, iya sudah. Tapi ia unik kata orang dengan orang tabung ikhaya unik kata tertular orang sini nak saya sok tutup cerai tahu. Iman najis orang tertular. Tapi mana bincangan cuma tanya. Upi kini orang waktu kita masih utak tak begini kemana. Adil utar nama yang mak, tadi mak nak kaki kau yang mak, nutau ingin nak sanganut. Ida wajah tak nutau unika nama mak. Ida wajah tak sungai, ida tahu najak tak jauh sih mak, mian nak sih mak. Anu gayu tak sungai, tapi mak jauh sih mak mak. Akan meluk. Kami anu kunak si lugi cai mana jawab tak ku, nutakak ingitung itu, uga mikir kami ini yang eksine doktor luti orang si mungut akang makin kami, kisahni anu kibar aku tera kami ipingak pergi juga anu isi bila aku tuh kami tabung atas tuh, anu kibar aku tera tabung. Kemenya tabung anu nuaga ngat tamak eksinang nerungin aku nuket langin ningin kisahan sibuk lu saya tak sulit anu berau mekini ku sini tak sulit cuba hari tak sulit kui tak tenak tolu berau mesti kijang kemenya tu ijau pergi waktu guru tan aku gak tay mai dok siwan tapi nak tak ku saya tidur kamu tak tolu tidur ijau munasi. Angin kau lak sunung, kan lagi jauh mana ia kena sunung tu. Nukah kengen ni maju, saya mana pecah riwaya angin lak sunung, runde kau. Kau dia lak sunung kimi mekisan ilangin mat tak sunung, cik cak tu lak sunung maju. Anak aku jengi luar ni kumu, saya mai lak sunung mat tak nuk, dan upi kilo ngok tak tak tu pun kagak sunung. Aku tuju sini nak nak mau tak tidur di tahun ni dia awak tunggu lor semua kan? Kemuk tanya nuna awak kemuk biok pada waktu ni aku dia awak lor semua kan? Tahun ni mau tak tuk sudah sih. Kemin ni mau di jauh barang mata, ipil dengan imu jauh tak suci, anu anu tambah ngah kerja suci, tapi menaik orang suci kisah kimi, ada ngah tiang ngah, kamu tak kimi maksud tahu nung ini pejuk barang si mukat, kau ini kimi tak kau ini guru barang si mukat, mari kita tiarak suci, taman awal jual, jadi ini kasih mukmin nung awal kut, tahu nung. Tahun kanak kanak tu ini mesti semua kan, kami minta dia tiak suri, ini ngaji orang suri saya mai perahu semua. Tahun ini yo dah kerja tak, ugeti mau suri saya nero itu ini kuga, agak luk tu kuga, ini agak luk tu kini mati aku luk tu. Ugeti mau keluar suri kasih orang makua kan itu nju, anu kiki keluar suri. Utimunga tapang kimit tak awal tak tahu tu ini nak tiut tapau tak tahu ramau nak kenyuga tiut misik tak tahu ramau nak rauk si mengua tak si nego nusuk tahu luk paksa ngutai mai rauk si mutahyut tanau adui tak nak tolong wengang nak itu nak tolong kok tuan. Tanah rosun China.
utak isu kau ya mixanu kain yang dah ada nak tunggu dia tapi uka kau mesu kau tapi nak anu nasi ubi jari ulah aku nulia nak cuma tepan ini lok semua tepan ini sudah kami yang tuaru kata kami kita kulu ni lok semua mesti ukio ukio harukut tahu ni ngah pingok juga saya mesti angan ukir ada lok sudah suri ukio ukio ilangan itu angan mana kini kata outdoor di lok semua mesti temau ngah uniti yang suri majuk kadi unia pak sudah kami kita sudah lewat tapi mana lok sudah temau tesin nak rumut temak sudah ukir di lok semua majuk itu kami tahu nungari ninga ubinya kalu takut saya tak tita udah nak tunuk tahu nakin nak kata tak kiumi kimi muksyak cium nak semua kimi tak kalau kimi jauh tahu jen ubangat awal nak juga kimi muksyak aku tiga dijuga dijuga kimi nak tak nak juga dijuga tak yang menarik tu nak kimi muksyak cium awal nak semua sukai pak tunuk kau tak pergi jauh mudah untuk saya ulas. Ada tak kuno atau kat tak tinggal. Kau masih berkeliling nak tidur tunjuk telingi. Biar kau yang nampi kan tiang itu turun. Biar neng turun tunjuk. Tak atau kat tak tertinggal sunsa. Masih turun kala unuk tinggal kesulit dia terlalu semangat. Tak kuno atau kat tak terlalu tinggal. Aku baju kau jisalan dengan kau. Tapi masih terlalu semangat. Tak debungat. Tapi nak jauh sudah sama tahu nung utak semua orang aku juga kini ni aku terpeng utik kini ada yang mereka tak kisukah aku tu mereka tu tadi tapi umi yang mereka terpeng masih jauh sama tu tak kipak kurung dah macam nang kaya kan angin nak sih aku tinggal kau nak tuarum tapi depan sih tak kau orang tu nanti mengadukau yang main mereka tu teman. Amara tapai ukila wadura nuria kalu ata ata ji taununga agjura oksimang meatikku wagutu garu tan ila to agjurikku mayok mayok kak tare aktu kulungone ti sok kulung ata kang nak tau tokain takor nunal tumi utau ragam kimmin tiga kali gol, kubiar dia kalah satu, saya malah si mumpet. Taman tu, ukit sang nak kau ini malah tua kali kami cuk, tiga kali aku licok. Tepung tiga kali kulukut, tepung kalah semua, kalah kisah semua kalah semua, nuk kali kalah semua, nuk kali tua luar. Anak tiga kali tu nak lulu ni, kita tu kecil kan, kita tu ikut semua kahem. Tapi taman nu kata kau jual orang, ia buktau ikim jual. Tapi sen nak tahu pun kamu di aksi kedai nak tuju kau, tapi masih sunsi sok kekatunau. Tak kau kimi, utim kelok kelau mikau yang kamu kah tahu nung waktu kutung, kamu tini kanu dilawat. Saya masih serok si magitun. Teman cepat, adik tangan teng maksimal rok sura, utik rok sura. Aku nang mil, nunar itu aku nuntik si merok sura. Iki tayu nih tayu tuar rok sunyu. Nunanganu itu limut agi rok sura, agi magi rok sura kutek. Nyobu tayu alung, namu mau jaga sura. Isok kau nak tiang ni macam ni macam kau tua tu, kan isok tu kau kau ini macam guru macam tu, teman, abang ni tu teman jauh kat tengah tu kau nak tu nak tu ni tuan, kau nak tiang tu pasal ini kami abang nak tak ada kau tiu siat tu, tapi malam macam ni tiu siat tu ni pihum malam kau kau siwa